0: Hello, I'm winning.
1: Hey.
0: Aku ini.
1: Ini Buya.
0: Ah, dia mau nasi nih biar gua buat ya.
1: Hey.
0: Kau nambah tamu gua kira ikan sama salon.
1: Asalnya sana.
0: Eh, pas tak kengar ya?
1: Hey.
0: Moro mah tak kira mau dah buat tak kaya ya?
1: Kira mau dah buat tak kaya ya?
0: Ah, kamu nak buat ini ya? Kira mau buat tak kaya ya? Kira itu makanya tanpa nasi rujuk makan buat tak kaya ya?
1: Hey.
0: Wala lagi sekali, wala mangane tu kita mangane ni bini, belum ada kini dok nak cari apa tu?
1: Iya kini dok biro.
0: Kini bini dah ini, mesti orang macam orang yang cuci buaya.
1: Iya.
0: Kini di mal mana baga kau abah selaku kan, kenapa kau kau ni apa tu?
1: Iya.
0: Aku ni abah tu bisa tidak sejender, harus pakai ni tak apa kunci yang berat ini kan?
1: Asal di sana.
0: Wala kau dah tahu kau ni kan?
1: Iya.
0: Ingin kau dengan abah berbatu kan kau buat terus.
1: Go jatuh ke kuadia batu. Jatuh ke kuadia batu. Kok hati kan. Aku